ako khakandna ka de kampanya de lesaria ko homse postura sakale niziki ko navchaya ko el hedadi el gundavaruj avay homse da dukas jana khajdastana o kesakedin jibirin darbuya.

Rivetiya karwana kije no du hesht mal batan pekte je kampa koet le beberi be bajaro keko kafer nu blede ber ve gundawari bakure hamaye despekeriya.